0: sono Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia. Oggi abbiamo aperto il Canta Italia. Tirate fuori la compilation e compilatela con noi, con me, la compilation italiana dell'estate del morning. Fuori una canzone italiana, pop, dance, rock, rap, trap e trick. Valgono tutti i generi musicali. Ci sarà un motivo se vi viene in mente una canzone per più. Però non fare il furbo, Michele. Sì, ma non c'è il testo lì, capito? Gigi, Gigi, ciao Michi, grazie. 342-654-3210.
1: Ciao Walter, sono Lu. Da badan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan